aku sindur putih di ku bagus curau. Jinan aku sindur putih di ku bagus curau. Semar gani ujilah juyuk tulaku.